Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menyertai engkau sampai kesudahan.

0: Mohon perhatiannya, adanya informasi perbaikan dari PDAM Tirta Sembada Unit Depok. Diinformasikan kepada Dulur Tirta, terutama seluruh pelanggan unit pelayanan Depok, bahwa sedang ada perbaikan jaringan pipa 16 inch di Jalan Jenengan Raya Maguwoharjo. Untuk itu, kami mohon maaf terutama kepada para pelanggan unit pelayanan Depok atas ketidaknyamanan ini. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDHM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

ingkang sepindah Sakramen Bujono Suci. Sakramen Bujono Suci badhe dipun ayahi benjang dinten Minggu sekawan Oktober 2016 ing sadaya jam pangibadah GKJ Demak Ijo. Sakramen Bujono Suci menika kagem sedaya warga pasamuan kalebet para lare ingkang sampun nampi sakramen baptis putra. Menika wiwitan pertama nggih kagem putra-putra nderek Bujono Suci. Sedaya warga pasamuan ingkang badhe nderek dipun aturi nyawisaken manah kanthi tentrem lan khidmat. Para tiyang sepuh dipun suwun dampingi saha paring pangertosan dumateng putra-putranipun ingkang badhe nderek Bujono Suci. Ingkang kaping kalih pernikahan gerejawi badhe kaladosan ibadah pemberkatan pernikahan lan peneguhan perkawinan ingkang sepindah sederek Anindita Herdiani putri Bapak Ibu Bambang Ismanto Menina Meni Kurniawati warga GKJ Demak Ijo wilayah 6 kalian sederek Mikael Riantoni JR Lagunsat putra Bapak Ibu Riani Kurniati Antonio Genosas L warga GKII Pintu Elok Nangapinoh Kalimantan Barat badhe dipun ayahi benjang setu 16 September 2016 abuh 11 wonten ing Joglo Adiatma Sono Pakis Ngayogyakarta. Kaping kalih sederek Adinda Nora KF putri Bapak Ibu Suparno almarhum Ibu Ratna K warga jemaat GKJ Jatimulyo kalian sederek Pierre William K. Simu putra Bapak Ibu Januarius Simu Emma Tris Yudanti warga wilayah 6 GKJ Demak Ijo badhe dipunayahi bidang setu 3 Oktober 2016 abuh gangsal 11 wonten ing Mbah Bayan Risto Ngayogyakarta. Kula warga calon pengantin saha pradadan ing pasamuan GKJ Demak Ijo nyuwun panjang puyung donga saking sedaya warga pasamuan supados ibadah saged kalampahan kanthi lancar. Para calon pengantin ugi dipun aturi nyawisaken diri saha njagi kasucen lan kekudusan. Ingkang kaping 3 pawartos komisi komisi adiyuswa pakempalan pandonga rutin badhe dipun wonteni dinten nika 12 September 2016 abuh 9:30 wonten ing gedung induk GKJ Demak Ijo wondene ingkang ngayahi kewajiban wilayah 3 supados nyawisaken. Ingkang nomor sekawan komisi dewasa makarya sesanggaran kalian komisi peribaditan berabadatan badhe ngawontenaken sarasean kanthi tema Sabda Ilahi menginspirasi bu

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Sebelum anak-anak mengikuti sekolah minggu, yuk kita mau memohon berkat dari Tuhan. Monggo Bapak Ibu kita sengkuyung, kita lumebet wonten ing pandonga. Mari berdoa. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur Bapak sudah tuntun dari rumah kami masing-masing sampai di gereja ini dengan penuh sukacita. Dan saat ini Tuhan, kami bersama dengan teman-teman mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita melalui pujian-pujian kami. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang baik dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati kakak-kakak kami supaya dapat membimbing dan menemani kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami mau menerima berkat dari-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai-Mu untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita, yang setia dan terus taat kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.

pangandikanipun Gusti. Pasamuan ingkang kinasih lumantar pangandika punika kita kaengetaken bilih gesang kita punika kalampahan namung awet saking sih rahmatipun Gusti Allah. Tanpa sih kamirahanipun Gusti Allah, tentu kita mboten gadahi daya kegiatan kangge nglampahi gesang. Awit saking sih kamirahanipun Gusti Allah punika, kita katimbalan supados tansah nglampahi gesang kanthi bangun turut karsanipun Gusti. Ananging

coro pribadi kasumangaaken. Duh Gusti ingkang kebak ing kamirahan punika pandonga pamratobat kawula secara pribadi. Saestu

berkahi tining Gusti. Kula pitados kala wau Bapak Ibu para sederek, nalika tindak gereja menika kathah ingkang sampun dipun raosaken. Wonten ingkang raosaken bingah, oh aku arep neng gereja. Wonten ingkang raosipun menika anyel. Pun ngertos menawi dinten menika minggu menika badhe tindak gereja ning mbok pilih lare wayah dipun gugah angel. Sebelum kita memuji nama Tuhan di gereja, oh anyel-anyelan riyen teng griya niku nggih wonten. Tapi apapun yang kita rasakan di rumah Bapak Ibu samangke nalika Bapak Ibu sedaya kondur, kita ngraosaken setunggal bab inggih menika berkahipun Gusti ingkang lumintu lan paring kabingahan tumrap kita sedaya. Derek bingah Bapak Ibu, niki wau kula mlebet riki yo wah iki gerejane apik tenan iki. Derek bingah

ken ananging menika sampun dados napa nggih bebingah tumrap kita sedaya. Cepet lho niku, kirang langkung setunggal tahun sampun ngadeg elok ngoten niki. Menika nggih namung awet berkahipun Gusti. Kados jejer pangibadah ingkang wedal menika badhe kita gatosaken sesarengan inggih menika gesang ing sak lebeting kanugrahan lan kamirahanipun Gusti. Kita ngraosaken bilih gesang kita menika saged kados menika inggih namung awet berkah lan kamirahanipun Gusti. Sawaunipun kita menika manungsa ingkang dosa ananging sak menika kita nampi kawilujengan menika awet berkahipun Gusti. Sawaunipun kita kedahipun nampi paukuman pati ananging kita sak menika nampi gesang enggal menika awet kamirahanipun Gusti. Kita pitados menika Bapak Ibu, gesang kita menika awet kanugrahan lan awet peparingipun Gusti. Ananging menawi wonten gambar menika Bapak Ibu. Next. Next. Kita percaya bahwa hidup kita ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ananging menawi wonten gambar menika lan wonten tetembungan menika, kinten-kinten kita menika mlebet ingkang pundi? Siapa yang bertahta di dalam hati kita? Tuhan Yesus kah? Atau diri kita sendiri? Mboten sah dijawab. Teng lebet ati mawon. Mungkin ndak tanggane krungu. Menawi kita gatosaken, kita raos-raosaken, kita niti preksa diri kita piyambak-piyambak, sebenarnya yang bertahta di dalam hati kita, yang menjadi prioritas pertama dalam hati kita, itu Tuhan atau diri kita? Monggo menika kita raos-raosaken. Lan ing injang menika kita sesarengan badhe ngatosaken pangandikanipun Gusti saking Matius 2 ayat 1 dumugi 16 ingkang samangke badhe nuntun kita sinten to sejatosipun ingkang dados panguwaos wonten ing manah kita. Next. Kalau wau wonten Bapak Ibu lan para sederek, bab kratoning Allah menika kaumpamaaken kados dene kebon anggur, kados dene tiyang ingkang pados buruh tani kangge nyambet damel wonten ing kebon angguripun. Tiyang menika pados tiyang wonten ing pasar, pados tiyang wonten ing keramaian, lajeng menawi ningali wonten ingkang tasih nganggur, lajeng ditawani, "Kowe kok nganggur kenang apa? Oh mboten enten ingkang berahaken kula kok." Ya wis yo, melu aku garapo kebun anggurku. Lajeng tiyang menika mangkat menika. Ning saderengipun tiyang menika mangkat Bapak Ibu, saderengipun dateng kebun anggur menika, buruh kalian ingkang buruhaken menika sampun wonten setunggal kesepakatan. Kekalihipun menika sarujuk menawi opahipun menika nyadinar sak dinten. Jadi dua-duanya sudah sepakat, yang memberi kerja sepakat, yang diberi kerja juga sudah sepakat setuju kalau upah satu hari berapa tadi? Satu dinar. Niki kedah dipun bot, dipun garis bawah, sarujuk sedaya menawi opahipun menika setunggal dinar sak dinten. Lajeng tiyang menika, next, tiyang menika kesah. Ingkang pertama, ingkang wiwitan menika jam 09.00 pados tiyang teng pasar ketemu kono ning kebon anggurku. Jam 12.00 kesah malih pados malih.
jam 3 kesa malih pados malih ingkang pukasan pukul gangsal pados tiang malih. Dados ambal kaping sekawan tiang menika pados buruh-buruh jam 9 kalih welas 3 sonten lan jam gangsal. Oh, kathah sanget nika buruhipun. Lan surup Bapak Ibu, tiang menika lajeng paring dawuh, "Wes saiki kene kumpulke. Weh ana apa sing dadi hake?" Dipun timbali wiwit ingkang paling akhir. Paling akhir kalau jam pinten? Jam gangsal ditimbali. Kilo ngonamu pinten wau? Sak dinar. Jam gangsal pun wangsul sedaya jam 3 niki nyusul nyerak. Iki lho opamu pinten? Sak dinar. Mulai nglirik iki kok padha pun jam 3 wangsul sedaya maju mulai jam pinten wau? Jam 12 tirik-tirik baris nih oh. Basan diparingi dibuka weh me sak dinar. Gue namu mau pira? Sedinar. Gue mau? Sedinar. Aku podo. Sik, titeni. Saiki sing mau luwe meruput jajal. Deloen piro. Wau paling meruput jam pinten? Jam 9. Nek jam 9 dumugi surup. Ya kira-kira jam 6. Niku pinten jam? Jam 9 dumugi jam 6 sonten. Sangang jam. Wo iki deloken ya. Iki sangang jam iki wis nyambet gawe pepanas rekoso. Rini. Rini. Baris. Dipun paringi, dibuka pinten? Sedinar. Niku sing paling keri kemropo atine. Kiki jane kepiye to? Waktu kerja sangang jam karo sing 6 jam, 3 jam karo sak jam kok nampane podo grundelan protes kali ingkang paring pedamelan kula wau. Niki pripun niki kula pepanas kok bayarane mung sak dinar. Nika wau migur sak jam. Eop sisan kok yo nampane sedinar. Protes padahal kula wau sampun kula sampun matur wonten ing ngajeng. Sedaya sepakat sarujuk menawi opah sedinten menika sak dinar. Sedinten niko iso sak jam, iso rolas jam, pokoke sedina niku opahe sak dinar. Dadi sing paring pedamelan menika mboten nyalahi aturan, wong padha-padha wis sarujuk wis sepakat kok. Kok meri karo berkahe wong liya. Niki nek awake dhewe maca ngrasak-ngrasake, kok meri yo. Tapi kalau kita mau berkaca Bapak Ibu, kadang kala awake dhewe ya padha wae niku wau. Ra beda 11-12. Kula pitados, Mbak. Gesang kula menika kami rahanipun Gusti. Kula menika dipun berkahi kalih Gusti. Ning pas ningali tanggane sedulure berkahi kok kayane luwe. Akeh atine melu kemropok. Kok iso meri, nesu, mangkel, anyel. Wah niku lah pokoke sak ajak-ancane. Aku sing nyabut gawe saka isuk tekan bengi ming semene dhewe kok iso kaya ngono. Mboten adil jenengan Gusti kalih kula. Kono penak uripe nyabut gawene ning asenan, aku pepanas, kudanan, bayarku mung semene. Mboten adil niki Gusti. Kadang kala Bapak Ibu lan para sederek tanpa sadar ternyata kita seperti buruh-buruh tani di kebun anggur menika. Next. Lajeng pitakenan kala wau, siapa yang sebenarnya bertahta dalam hati kita? Gusti Yesus kah? Napa tase?
diri kita piyambak. Menawi Gusti Yesus ingkang sampun kagungan panguwas wonten ing manah kita sudah bertata di dalam hati kita, ketahipun mboten nonton raos meri anyel wong kesepakatane mau kabeh tak berkahi yo. Dados menika dados kaca pengilon tumrap kita sedaya Bapak Ibu lan para sedherek. Kados pundi to gesang ingkang sampun kita lampahi, mila kita badhe ningali sesarengan. Menapa ingkang dipun kersakaken Gusti wonten ing gesang kita? Next. Kita kedah ngraosaken ingkang sepisan. Katresnanipun Gusti menika kagem sedaya tiyang. Tuhan tidak pernah membatasi kasih setianya. Iki nggo kowe, kowe rasah to, kowe rono-rono-rono. Mboten. Kasih Tuhan itu untuk semua wong, ditawake kabeh sapa sing gelem mara tampanen. Ibaratipun Bapak Ibu, niki kula menawi ngajar napa? Katekisasi menika, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu ditawarkan untuk semua orang. Tetapi yang benar-benar selamat adalah ia yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan. Gambaranipun, Bapak Ibu kagungan kolam ikan. Bapak Ibu badhe nyebar pelet. Makani, Pak. Begitu disebar, siapa yang berhak untuk makan pelet itu? Semua ikan berhak. Kolam niku ibarate awake dhewe teng donya niki, iwak-iwak niku ibarate awake dhewe, pelet niku ibarate berkahipun Gusti. Semua berhak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ra mungkin to Bapak Ibu, wis disebar pelete awake dhewe nganggo cuthik, kowe ra oleh mangan. Kowe kono wae, kowe rasah melu-melu, tidak mungkin. Ketika pelet itu disebar, haknya sama. Menika ingkang kedah kita raosaken, kedah kita ugemi wonten ing gesang kita, katresnanipun Gusti menika sami kangge sedaya tiyang. Mboten dipun beda-bedakaken. Kalau wau sampun kesepakatan nyadinar sedina ya rata katresnanipun Gusti mboten dipun beda-bedakaken. Kita ajeng meri lawang niku nggih hak prerogatif dari Allah kok mau memberikan berkat bagi manusia kok. Niki ingkang sepisan, ingkang angka kalih next. Mboten namung katresnanipun Gusti ingkang sami kangge sedaya tiyang, ananging katresnanipun Gusti menika mboten adhedhasar ukuranipun manungsa. Mboten adhedhasar tumindakipun manungsa. Ananging ada dasar utawi miturut kamirahanipun Gusti, ukuranipun Gusti. Wong katresnanipun Gusti menika sanes transaksional kok. Kowe ngekeki apa? Nyoh tak wai mboten. Kepara awake dhewe dereng ngaturaken dumateng Gusti, Gusti sampun paring berkah dateng kita. Gusti milu jengaken kita mboten ateges kita menika sampun suci. Ananging kita tasih dosa kemawon, Gusti kersa tumedhak wonten ing donya paring kawilujengan lan pangapunten ing dosa tumrap kita. Menawi ajeng itung-itungan, wah, wis ra keitung niku berkahipun Gusti. Kados kala wingi niko bab pengampunan 60 juta dibandingkan dengan 100 perak. Ra ono apa-apa nih. Sudah diampuni hutang 10 ribu berapa ribu talenta kemarin tuh? Kula kok dadi nganti lali dhewe. Dengan yang hanya 1 dinar. Ming pira kuwi mak kendi? Bandingannya kalau uang zaman sekarang 60 juta dan 100 perak. Awake dhewe pun diapunten swidak yuta, ana wong sing utang 100 kilo ditagih nganti di menika wujud katresnanipun Gusti, ukuranipun sanes, ukuranipun manungsa, ning ukuranipun Gusti Allah, kamirahanipun Gusti Allah. Mila next. Next.
Mila Bapak Ibu lan para sederek sumangga ta. Kita menika sampun dipun berkahi dening Gusti mila kala wau ing serat Filipi, kita harus hidup mengeluarkan atau menghasilkan buah sebagai wujud syukur kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kula pun dipun berkahi kalih Gusti, sakniki giliran kula andum berkah dateng liyan. Sampun ngantos kita menika ngraosaken gelo nesu meri nalika Gusti berkahi tiyang sanes. Sampun ngantos kita dados mekaten. Menawi kita tasih meri lah niku wau, yang bertahta di hati kita berarti masih diri kita sendiri, belum Tuhan. Ukuranipun tasih ukuran manungsa, sanes miturut kamirahanipun Gusti Allah. Mila ampun meri nek wong liya diberkahi Gusti. Ampun meri kadang kala ya awake dhewe lucu kok. Dadi wong Kristen wis puluhan tahun. Nah, wingi niku 2 minggu yang lalu dados tiyang Kristen derek Gusti niku nyingkur awake dhewe, terus manggul salib. Derek Gusti niku abot lho. Pirang puluh tahun awake dhewe dadi pendereipun Gusti berjuang untuk menjadi orang yang taat itu tidak mudah. Enten sederek kita. Nembe setahun derek Gusti njuk ketimbalan. Ditimbali dening Gusti. Kadang kala awake dhewe lucu kan. Nek pas ngene layatan-layatan niko, kadang-kadang ceritane niku nggih werna-werna nek kula gatekke. Kadang-kadang nek wonten-wonten niku, wah bejane ya kae. Lagi setahun derek Gusti wis ditimbali, Gusti awake dhewe rekoso puluhan tahun nih. Durung ditimbali, ha apa arep ditimbali saiki? Nanti ampun sameri nek wonten tiyang sanes dipun berkahi dening Gusti. Boten sameri, wong berkahe Gusti, berkah saking Gusti niku pun dipondo-pondo. Iki nggo namu, iki nggo namu, iki nggo namu. Berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat, tidak akan terlalu cepat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Mari, wah kae komisi kae kok guayeng banget ya kae. Gereja kae kok guayeng banget. Ah mlebu kono ah tak gawe gara-gara. Wah niku. Niku awake dhewe, kudu awake dhewe meneh sing bertatane iblis niku sing bertatane awake dhewe. Wis ra karu-karuan niku tingkah polae niku. Ning saknyatane wonten lho ingkang mekaten niku, panas atine, wah tanggane tuku motor anyar. Wah kae mobile ganti. Niku kemropok panas nggih wonten, malah njuk, wah kae nyolong apa ya? Korupsi po yo, wah niku, niku lek pun mboten awake dhewe tok sing bertata, ning wau sinten? Iblis sing bertata niku saged ngoten niku. Dados wonten enjang menika kita kabar ngraosaken Gusti, monggo to kita dados buruh-buruh tani ingkang lenggana mawon. Sewaunipun kula menika mboten gadah napa-napa, sewaunipun kawula menika namung manungsa dosa, ananging awit berkahipun Gusti, kula saged gesang. Kula nampi kawilujengan, kula nampi gesang ingkang langgeng. Mila monggo kita sareng-sareng ngaturaken panuwun wonten ing ngarsanipun Gusti awit kamirahan lan berkahipun Gusti. Tingali gedung niki Bapak Ibu. Bisa berdiri semegah ini nika awit berkahipun Gusti. Ning jangan dulu sombong dan tenang hati. Niki dereng dikeramik. Niku dereng dicet, napa melih sing dereng? Atap dereng. Nah, mari wujudkan ucapan syukur kita nggih niku wau lajengke ledo pisungsung pembangunan. Nek mboten jenengan se pisungsung, lajeng bangun niki sinten? Gusti Allah Mbak nggih, Gusti Allah sing paring kacekapan. Napa saking Gusti Allah njemak tebluk ngoten niku duwite? Lak nggih mboten. Lewat kita semua. Jadi mari rasakan, oh ini berkahmu Tuhan, terima kasih. Dalam waktu hanya setahun, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Mboten gampil loh niki.
Dalam waktu hanya setahun kita bisa menikmati gedung yang baru. Mila Gusti, matur nuwun. Niki nggih genep-genep nginjang Gusti. Saget niku. Kukae gereja kono luweh gedhe ya ora apa-apa. Kono gerejane luweh komplit musike, luweh komplit sone, ora apa-apa. Berkahe dhewe dhewe. Mari kita rasakan berkat kemurahan Tuhan ini Bapak Ibu, yang sudah menghiasi hidup kita dan merancangkan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Wonten ing pungkasaning khotbah dinten menika, kula badhe ngajak Bapak Ibu poros derek ngitung sesarengan, judulnya berkat kemurahanmu. Mbok bilih wonten ingkang sampun pirsa, monggo dipun kidungaken sesarengan. Ingkang dereng saged, mbok bilih saged dipun waos liriknya dan maknanya. Mari kita nyanyikan dengan agak lembut saja.

sampun paripurna. Pradataning pasamuan ngaturaken panuwun dumateng Ibu Pendeta Hesti Murwasari ingkang sampun nglantaraken sabda pangandikanipun Gusti minangka ugeman anggen kita sami nglampahi gesang. Ugi dumateng sedaya paraga pangibadah ingkang sampun leladi ing pangibadah enjang punika lan ugi dumateng pasamuan sedaya ingkang rawuh ing pangibadah enjang punika matur nuwun awit panyengkuyungipun ibadah lumampah kanthi lancar. Ibadah enjang menika karawuhan pasamuan kakung 23 pasaman putri 100 gangsal lare-lare kawan likur gunggungipun 192 puji Gusti. Sumangga kita ngrepekaken kidung panutup ingkang kapendhet saking kidung pasamuan Jawi 259 padha ingkang sepindah pinujio Allah Sang Romo. Kita kidungaken kaping kalih sugeng dinten Minggu. Salam sehat, Gusti paring berkah.

sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta. Tirta FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi, sugeng enjang, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Salom. Gih, sebelum kita memulai kebaktian atau ibadah Minggu pada pagi hari ini, perkenankan kami majelis untuk menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama ini adalah pembangunan kanopi GKJ Dayu. Jadi seperti Bapak Ibu dan Saudara tadi datang ke gereja, udah ngelihat di depan kita, itu adalah proyek pembuatan dan pemasangan kanopi yang kemarin udah dimulai pada tanggal 14 September tahun 2026 kemarin. Jadi majelis menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan dukungan doa serta tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di lingkungan gereja karena banyaknya material pembangunan kanopi tersebut. Yang kedua, warta gerejanya adalah ini dari Komisi Ibadah dan Harbes, di mana Komisi Ibadah dan Harbes ini akan melakukan penyegaran dan keakraban tim pelayanan, di mana acara tersebut akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 pukul 18.00. Ini bertempat di halaman PPSA GKJ Dayu. Warta gereja yang ketiga ini adalah pemahaman Alkitab atau PA wilayah. Yang pertama ini adalah PA wilayah 1 atau wilayah Tabera. Ini akan diadakan pada hari Jumat 25 September 2026 pukul 18.00 di rumah Ibu Petri Primantari atau gedung serbaguna GKJ Dayu. PA selanjutnya ini untuk wilayah 4 Galilea. Ini akan diadakan hari Senin 21 September tahun 2026 pukul 17.30. Ini dilaksanakan di Pendopo Saurono Sarkoni Gentan Ngaglik Sleman. Sedangkan PA wilayah 5 Philadelphia ini diadakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 18. Ini bertempat di rumah Bapak Hari Surahmantoro, Prum Duta Wacana Wonosalam. Warta gereja yang keempat ini adalah persembahan khusus Stak Marturia. Jadi dalam rangka Hari Marturia atau Hari Literasi GKJ atau Dies Natali Stak Marturia Yogyakarta yang ke-43, pengumpulan persembahan kantong merah pada ibadah Minggu 27 September 2026 akan dipergunakan sebagai dukungan bagi Stak Marturia Yogyakarta. Yang terakhir untuk warta gereja kita pada minggu hari ini itu adalah informasi pendaftaran sekolah atau PPDB atau SPMB. Yang pertama ini dari SD Bobkri Gondolayu, ini membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2027-2028. Gelombang pertama akan berlangsung tanggal 21 September sampai 23 Oktober tahun 2026. Terdapat cashback Rp250.000. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di warta gereja. Yang kedua ini kelompok belajar atau taman teman kanak-kanak budaya Budia Wacana Yogyakarta ini membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 bagi anak usia prasekolah. Informasi lengkap dapat dilihat di Wata Gereja atau menghubungi WhatsApp 0812-2664-0282. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk Warta Gereja kita pada pagi hari ini. Sedangkan untuk lengkapnya ini dapat diperhatikan Warta Gereja yang telah majelis sampaikan di grup WA masing-masing wilayah. Tema ibadah saat ini, liturgi yang membentuk hati. Dengan pelayan firman Ibu Pendeta Kris Nur Cahyani, SSI.

Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, sungguh besar kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari Ia menyertai, mencukupkan dan menyatakan kebaikannya kepada kita. Karena itu, marilah kita datang ke hadapannya dengan hati yang penuh syukur. Bersyukurlah pada Tuhan. PKJ 1 dan 2.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk ikut ibadah? Saat ini adik-adik akan menerima berkat untuk dapat mengikuti peribadahan di GKJ Dayu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan pada saat ini untuk beribadah, serta para pelayan yang melayani anak-anak Tuhan supaya dapat melayani dengan sepenuh hati, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat silakan duduk.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sering membawa kita pada perbandingan dan perhitungan. Namun kasih karunia Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dan bermurah hati. Melalui tema kebaktian hari ini, liturgi yang membentuk hati. Marilah membuka hati agar Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang bersyukur, tidak iri dan murah hati. Hati yang telah dibentuk, Tuhan tidak berhenti pada ucapan, tetapi diwujudkan dalam penyembahan dan ketaatan. Karena itu marilah kita mengangkat hati kepada Tuhan, menyembahnya dengan sukacita, seraya menyanyikan "Angkatlah hatimu pada Tuhan" PKJ 4 bait 1 dan 2.

kita diajak untuk bersama-sama menyelidiki hati kita menurut Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering lebih mudah

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Ia mengenal hati, pikiran, dan setiap jalan hidup kita. Setelah kita datang dengan pertobatan, marilah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, sebab Dialah kekuatan kita. Allahku, kekuatanku, dan mazmurku. Kidung Jemaat 62 bait 1, 5, dan 7.

0: Bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, senantiasa ada anugerah yang dikaruniakan kepada kita, yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan marilah kita yang telah menerima anugerah itu senantiasa membarui hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
1: Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan untuk memperbaharui hidup dengan mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah. Setiakah diriku padamu? PKJ 154 bait 1 dan 2.

Saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, pada pagi yang cerah ini, kami anak-anak Tuhan menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan segala kasih karunia Allah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kami. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan bimbing hati kami yang lamban dan sulit untuk mengerti. Sehingga biarlah Roh Kudus-Mu menjadikan kami mampu untuk memahami segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami terus dituntun oleh kebenaran sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Matius 20 ayat 1-16. Matius 20 ayat 1-16. Mari kita membacanya secara berbalasan. Bapak, Ibu, dan Saudara akan membaca ayat yang genap. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar.

Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelumnya, ini saya agak sedikit mengatur karena saya pendek. Jadi ini saya mencoba pakai ganjel biar tinggi supaya jemaat yang di sana saya bisa lihat. Tapi ternyata setelah saya ganjel kok mic-nya apakah terdengar jika saya begini? Terdengar ya. Baik. Lebih enak tadi ketika enggak pakai ganjel atau seperti ini? Karena ketika saya berbicara lalu tidak bisa memandang yang sebelah sana, kok rasanya enggak enak begitu. Jadi maafkan ya, saya tidak terlalu tinggi jadi harus pakai ganjel begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan, karena ini pertama kali saya melayani di GKJ Dayu. Saya Krisnur Cahyani, saya melayani di GKJ Mergangsan Taman Siswa. Pastori saya juga di gereja, jadi saya juru kunci GKJ Mergangsan. Jadi kalau misalnya berkunjung ke gereja, kok isih kancingan? Oh, berarti pendetanya belum bangun. Gitu. Nah, monggo kalau misalnya mau berkunjung, dipersilakan. Kalau di gereja, lalu sebelah belakangnya itu ada pastori kami. Saya tidak asli Jogja, saya dari Kutoarjo. Jadi perjalanan kurang lebih 2 jam motor atau mobil. Kalau naik kereta, naik Pramex ya. Kalau dulu Pramex itu ada dari Kutoarjo sampai Solo, sekarang cuma Kutoarjo sampai Jogja saja, itu 1,5 jam. Saya melayani kurang lebih 2 tahun sebagai pendeta di GKJ Mergangsan. Demikian perkenalan dari saya. Nanti atau di lain waktu kita bisa bercakap-cakap begitu ya, untuk bisa mengenal lebih jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang pernah bekerja atau yang saat ini bekerja, bagaimana tanggapan saudara-saudara ketika membaca bacaan kita pada pagi hari ini? Kalau Tuhan Yesus mengajak saudara-saudara untuk bekerja bersama dengan Tuhan Yesus, kira-kira milih jadi pekerja yang datang pagi-pagi atau datangnya jam 5 sore? Jam 5 sore nggih, Pak? Lah kok enak? Lah untuk apa juga kita datang pagi-pagi, nggih kan Bapak Ibu? Sudah kerjanya dari pagi-pagi buta. Kena terik sinar matahari, kerjanya lama, capek. Begitu dibayar, bayarannya sama dengan yang jam 5. Jadi mending yang jam 5 sore aja lah. Wong yang punya kebun anggur aja tidak adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, memang jika kita terapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada pekerjaan yang kita jalani saat ini atau dengan konteks saat ini, memang sangat tidak adil. Karena jam kerja itu harusnya dihitung berapa waktu yang kita kerjakan atau seberapa produktifnya kita ketika bekerja. Lah kok ini yang kerja baru 1 jam digaji dan gajinya sama dengan yang bekerja lebih lama. Namun satu hal yang perlu kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata atau menceritakan tentang perumpamaan kebun anggur. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan tentang pekerjaan yang ada di dunia ini. Meskipun di ayat-ayat sebelumnya kita bisa menjumpai bahwa para murid pun juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya untuk mengikut Engkau. Lalu kami dapat apa? Dan mungkin kalau kita terapkan di dunia ini, maka Yesus bisa saja menjawab, nanti kamu akan dapat kenyataan kamu jadi murid, jadi asisten yang menyiapkan pelayanan Tuhan, nanti kamu akan jadi guru, jadi rabi yang punya banyak murid, rabi yang terkenal seperti Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab demikian. Alih-alih memberikan hadiah apa sih yang pantas ketika para murid sudah meninggalkan segalanya, Tuhan Yesus justru menjawab bahwa mau kamu jadi muridku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, upahmu tetap sama, yaitu 1 dinar. Mengapa demikian? Apakah Yesus ingin mencontohkan bahwa dia adalah penguasa yang tidak adil? Tentu tidak demikian, sebab yang Yesus ingin katakan dalam perumpamaan kebun anggur ini bukan tentang pekerjaan yang ada di dunia, tetapi tentang kerajaan surga. Dan kalau kita bicara soal menjadi pengikut Kristus, dan kita hitung-hitungan sama seperti logika kita sebagai manusia yang bekerja untuk perusahaan atau untuk seseorang, maka yang ada adalah ketidakbahagiaan. Tidak pernah akan ada ketentraman, karena kita akan selalu mengungkit-ungkit segala sesuatu yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Jadi, kalau kita pernah dalam posisi, kok hidupku gak beruntung ya Tuhan? Kenapa harus orang lain lebih beruntung daripada aku yang kerja lebih lama buat Tuhan? Maka yang ada hanyalah sungut-sungut dan tidak akan pernah bersyukur. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah, kita tidak akan pernah kekurangan rejeki. Pemeliharaan Tuhan senantiasa cukup bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, upah 1 dinar adalah upah standar pekerja harian yang sangat layak di zaman Romawi pada saat itu. Nilai 1 dinar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 1 keluarga. Sehingga kalau dihitung-hitung, mungkin kalau sekarang upah minimum pekerja harian di Yogyakarta itu berapa? Mungkin sekitar 75 sampai 100 ribu satu hari, begitu ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan dengan rasionalitas manusia, maka kerja lebih lama dapat lebih banyak, maka tentu itu tidak adil. Sehingga para pekerja yang datang di awal tadi sangat pede. Jadi ketika yang dibayar duluan itu adalah yang jam 5 sore, lalu yang datang belakangan itu kemudian dibayar dan upahnya sama, maka mereka protes. Tapi kalau itu kita juga gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa-bisa setiap hari kita protes sama Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan gak adil dan Tuhan tidak memberkati kita. Bahkan berkat Tuhan yang 1 dinar sehari, yang menurut Tuhan itu cukup untuk 1 hari kehidupan keluarga kita, bukan hanya kita sendiri loh, tapi keluarga kita juga, maka setiap hari kita akan protes sama Tuhan. Padahal tadi, yang harus kita garis bawahi adalah 1 dinar sehari itu cukup. Atau yang artinya adalah pemeliharaan Tuhan selalu cukup untuk 1 hari. Selain itu, dikatakan juga penggajian yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur senantiasa tepat pada waktunya. Diceritakan ketika hari sudah malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandur-mandurnya, berikan hak mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kamu memeras dan jangan kamu menunda upah yang seharusnya diperoleh oleh para budakmu. Sehingga sang pemilik kebun anggur pun tidak menahan gaji mereka sampai esok hari. Dan itu artinya bahwa berkat Tuhan itu pasti. Jadi jangan khawatir. Seperti halnya yang dikatakan oleh Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan, untuk apa khawatir? Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Dan dengan logika yang sama, berarti berkat Tuhan satu hari cukup untuk satu hari. Dan setiap hari, setiap pagi, berkat Tuhan selalu baru. Oleh karena itu, untuk apa kita khawatir? Yang kedua adalah jangan iri hati. Tuhan melihat agaknya ketika mereka dibayar satu dinar, itu bukan karena tidak cukup untuk kehidupan mereka, melainkan mereka iri hati. Pernahkah kita merasakan bahwa kenapa sih harus orang lain yang diberkati? Kenapa sih orang lain yang mendapatkan itu bukan kita? Seperti di ibadah tadi saya contohkan. Misalnya di GK Jendayu itu ada acara. Entah itu Natalan, Paskahan, PA Wilayah, ibadah Padang, atau jalan sehat, unduh-unduh. Lalu biasanya ada door prize. Ada door prize ya Bapak Ibu ya. Di sini yang merasa selalu beruntung ada enggak? Mesti dapat door prize. Mulai dari door prize utama yang besar-besar gitu ya. Dapat kulkas, dapat sepeda, dapat magicom dan lain sebagainya. Ataupun dapat yang kecil-kecil. Entah itu sampo, sabun mandi, sunlight. Tapi sangat beruntung. Ada yang merasa demikian? Pokoknya ikut acara apa saja dapat door prize. Di satu sisi yang lain, pasti ada yang tidak pernah beruntung. Mau sampo, mau sikat gigi, gak bisa dapat door prize. Gak pernah dapat door prize. Tapi apakah dengan demikian kita bertanya-tanya, wah Gusti ki ora adil, mosok aku ra tau entuk door prize. Itu hanya contoh sederhana ya. Betapa berkat Tuhan itu kadang tidak terduga. Apalagi contoh-contoh yang lain. Dalam pekerjaan, dalam belajar, kita merasa kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk bekerja, untuk belajar, tapi kok yang dapat berkat orang lain, yang dapat kenaikan gaji orang lain, bukan kita. Kita merasa bahwa kok kayaknya saya tidak diberkati Tuhan. Atau mungkin hati-hati. Kita yang merasa kerja lebih banyak. Saya pelayanan loh Tuhan. Saya jadi majelis gereja. Saya pelayanan di wilayah juga. Saya pelayanan di komisi. Saya jadi song leader. Saya jadi tim musik. Dan lain sebagainya. Tapi kok hidup saya tidak ada perubahan. Lalu, kalau kita pernah bicara demikian, Tuhan mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sehingga, mungkin bukan karena berkat Tuhan itu tidak cukup bagi kita. Tapi kitanya aja yang gak suka ketika melihat orang lain diberkati Tuhan. Kita gak suka ketika orang lain lebih berhasil daripada kita. Ingatlah bahwa
1: ketika orang lain mendapat berkat, ketika orang lain mendapat keberhasilan, ketika orang lain mendapat kesuksesan, itu tidak berarti bahwa hidup saudara tidak dipelihara dan tidak diberkati Tuhan. Sehingga, supaya kita menghilangkan penyakit hati itu, ingatlah apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sehingga alih-alih iri hati ketika melihat pencapaian orang-orang di sekitar kita, kita bersuka karena mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, seperti halnya tadi yang saya ajukan pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu apa untungnya ketika kita lebih dulu ikut Tuhan? Salah satu keuntungannya adalah kita bisa mengenal Tuhan jauh lebih baik. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan bukankah ketika kita melayani Tuhan di ladangnya Tuhan, itu bukan hanya soal upah satu dinar saja, tetapi bagaimana kita memiliki pengendalian yang baik dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan ketika ditimpa berbagai macam persoalan dalam kehidupannya, mereka goyah. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sangat baik, karena mereka belajar dari Tuhan sendiri, badai kehidupan sehebat apapun menerjang kehidupannya, akarnya tetap kuat. Dia tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena dia sudah lama belajar dari sang pemilik kebun anggur sendiri. Atau mungkin kita juga masih bisa berdalih, wah kalau gitu Bu Pendeta, mending bertobatnya nanti-nanti aja lah. Tak pol-pol ke nakalku Bu Pendeta. Aku masih muda kok. Bertobatnya atau ikut Tuhannya nanti aja kalau sudah mau dipanggil Tuhan. Sama seperti seorang penyamun yang di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, salah satunya bertobat, dia mau mati, lalu langsung bersama-sama dengan Tuhan ke Firdaus. Aku mau seperti itu saja. Kalau ada dari setiap kita yang mengatakan demikian, maka pertanyaan saya, ada enggak dari panjenengan yang tahu kapan waktunya akan tiba? Ada yang bisa memastikan? Oh, umur saya cukup sampai 50 tahun saja, Bu Pendeta. Oh, umur saya cukup sampai 70 tahun saja. Sehingga saya bertobatnya nanti setelah usia 69 tahun. Kalau sudah mau dipanggil Tuhan. Kalau ada dari saudara-saudara atau dari kita sekalian yang tahu pasti kapan kita akan dipanggil Tuhan, silahkan ikut Tuhan belakangan. Silahkan bertobatnya belakangan, begitu ya. Tapi, kalau kita menyadari bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, maka jangan coba-coba untuk menunda bertobat. Sehingga, nikmatilah waktu bersama dengan Tuhan. Seperti halnya tema kita pada pagi hari ini, liturgi yang membentuk hati. Kita diajak seperti halnya liturgi yang berasal dari kata Yunani, liturgia, atau artinya pekerjaan. Kita diajak untuk bersama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Dan tidak hanya tentang upah, tetapi bagaimana Tuhan membentuk hati kita sebagai para pekerja-pekerja Tuhan yang setia melayani di ladang Tuhan. Oleh karena itu, selamat mengikut Tuhan dengan segenap hati, selamat dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga biarlah Tuhan yang membentuk hati kita. Saat teduh bagi kita.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami menyadari betapa rapuhnya kami sebagai para pekerja Tuhan. Kami lupa bahwa ketika kami sudah dipanggil Tuhan untuk mengerjakan kebun anggur Tuhan, hidup kami tidak kekurangan. Tuhan menjamin hidup kami. Dan itulah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan juga keluarga kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk setia, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, supaya biarlah berkat-berkat Tuhan itu semakin kami rasakan tanpa harus membandingkan hidup kami dengan orang lain. Dan saat ini kami mau berdoa, membawa segala gumul juang kami, dan kami juga mau membawa doa kami bagi keluarga kami. Berkatilah kami dalam relasi berkeluarga kami, dengan anak, dengan pasangan, ataupun dengan orang tua kami. Kami mau membawa pergumulan kami, baik itu pergumulan secara ekonomi, di mana kami harus mengatur segala hal, pengeluaran-pengeluaran dalam kehidupan kami untuk mencukupkan kebutuhan bagi keluarga kami. Kami mau membawa pergumulan kami dalam pekerjaan kami. Ketika kami melihat ada banyak orang yang memperoleh kemudahan karena mereka berlaku curang, namun kami percaya bahwa Tuhan menghendaki kami untuk bekerja dengan benar, penuh tanggung jawab, dan jujur. Sehingga mampukan kami untuk tetap setia melakukan pekerjaan kami dengan baik, karena kami yakin bahwa kami tidak berkekurangan dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya bagi kami. Kami juga mau membawa pergumulan kami dalam relasi. Ketika terjadi perselisihan antar anggota keluarga, ketika terjadi ketidaksepahaman antar anggota keluarga, ketika kami saling menyakiti satu dengan yang lain, dengan perbuatan atau ucapan kami, atau bahkan ketika kami tidak setia, ampunilah kami. Dan mampukan kami untuk memperbaiki segala sesuatu, supaya kehidupan keluarga kami dapat tetap utuh di dalam tangan Tuhan. Berkati pula juga anak-anak kami atau setiap kami yang saat ini berjuang dalam dunia pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kami. Biarlah kami dapat terus rajin belajar, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami dapat mempersiapkan masa depan bagi hidup kami secara pribadi. Kami juga mengaturkan orang tua kami atau keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini berjuang dalam melawan rasa sakit, dalam melawan segala sakit penyakit yang dialami oleh kami. Berkatilah setiap kami dalam upaya pengobatan, baik itu rumah sakit ataupun obat-obatan alternatif yang kami lakukan, sehingga biarlah tubuh kami yang lemah dapat senantiasa dikuatkan, dan kami percaya lawatan tangan Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Berkati setiap kami pula yang menjadi perawat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkanlah hati kami, berikanlah kami karunia kesabaran, sehingga kami dapat mendampingi mereka dengan sukacita dan sepenuh hati. Inilah doa kami bagi keluarga kami, ya Allah. Kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami dapat senantiasa menumbuhkan dan membawa keluarga kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau membawa doa kami untuk gereja Tuhan, GKJ Dayu. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang senantiasa bergiat di ladang Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Martono. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Julius dalam segala pelayanan yang dilakukan. Kiranya mereka dapat melakukannya dengan setia. Berkati pula para majelis gereja, kami yang bergiat di komisi, kami yang bergiat di wilayah-wilayah, kami yang bergiat di dalam kepanitiaan, ataupun juga tim yang sudah dibentuk, kiranya kami dapat saling tolong-menolong kami dapat mempraktikkan cara hidup yang benar sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Terkhusus kami mau berdoa untuk pergumulan GKJ Dayu dalam proses renovasi gereja. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu, baik itu dana, kami mengumpulkan segenap tenaga. Kami juga berdoa untuk panitia yang ada sehingga dimampukan untuk mengerjakan proses renovasi supaya dapat berjalan dengan baik, semuanya demi kelancaran peribadahan dan pelayanan di GKJ Dayu untuk menjadi semakin lebih baik. Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada terlalu banyak berita negatif yang saat ini terjadi. Namun alih-alih kami hidup tenang dan menutup telinga, kami mau membuka telinga kami selebar-lebarnya. Dan kami mau berdoa untuk setiap mereka yang saat ini terdampak dari segala bencana yang terjadi. Untuk setiap mereka yang terdampak dari keputusan-keputusan atau program-program dari pemerintah kami yang diambil secara tidak bijaksana sehingga menelan banyak korban. Oleh karena itu, sertailah setiap mereka, kuatkan supaya mereka dapat pulih seperti sedia kala. Berkati pula para pemerintah kami supaya dapat memperbaiki segala sesuatunya dengan baik, supaya mereka memimpin dengan penuh takut akan Tuhan, dan setiap keputusan yang diambil bukanlah keputusan pribadi atau bukanlah keputusan yang menguntungkan bagi beberapa pribadi dan golongan saja, tetapi keputusan yang membawa kemakmuran dan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, inilah doa kami yang kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diajak untuk mempersiapkan persembahan kita sesuai dengan sabda Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
1: Jemaat yang terkasih, mari kita nyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan. Persembahan syukur, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, pembangunan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat dihaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Dayu atau dengan scan kode QR yang ada di kursi, di tempat duduk, pada layar perangkat elektronik maupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama. Dan setelah beredarnya kantong persembahan, kita nyanyikan kembali bait yang kedua, Sekarang Beri Syukur.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Bapa memberikan banyak hal yang luar biasa bagi kami. Terutama Engkau berikan kami berkat-Mu berupa banyak hal yang luar biasa, termasuk uang Bapa. Saat ini Bapa, kami mempersembahkan sedikit daripada rezeki yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini yang kami persembahkan dari hati kami yang paling dalam. Bapa yang di surga, juga Bapa berkati seluruh pengelolaan persembahan ini. Biarlah bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa untuk kemuliaan nama-Mu di GK Cindayu ini. Bapa di surga, Engkau berkati juga Ibu Pendeta Kris Nur Cahyani yang sudah Engkau berikan kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami benar-benar bisa merasakan kehidupan kami. Kami tidak sendirian dalam kesulitan kami. Kami tidak sendirian dalam penderitaan kami. Kami percaya Engkau ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk banyak hal yang luar biasa. Di dalam kesulitan kami, kami bisa menyebut-Mu. Di dalam kebahagiaan kami, bisa kami mengucap syukur. Bapa di sorga, dan bila saat kami nanti akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing, berkati kami dengan sukacita di dalam perjalanan dan bisa selamat sampai di rumah kami untuk bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Tuhan membentuk hati kita untuk mengenal kasih karunia-Nya. Karena itu, marilah kita pergi dengan hati yang baru, hati yang tidak lagi membandingkan, tetapi mampu bersyukur dan bermurah hati. Kita pujikan, apalah arti ibadahmu.

pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menaungi kehidupan saudara. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati saudara. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap langkah saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus

0: sampai kue tiok gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, biar dia menyegarkan saudara-saudara.

lebih daripada segala-galanya. Kami ingin hidup, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Belajar dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Bersantap bersama di meja-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Selamat pagi jemaat yang terkasih, shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah, meninggikan nama Tuhan dan memuliakan namanya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk menyapa saudara-saudari di kanan kiri belakang sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu.
2: Damai Tuhan besertamu.

karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada saat ini. Mari kita berdiri, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah.

Umat yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama kita mengaku di dalam hati kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Umat Tuhan yang terkasih, baik yang pada pagi hari ini hadir di gedung gereja maupun juga yang mengikuti melalui live streaming, kita bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan kembali menghimpun kita dalam persekutuannya yang kudus. Dan untuk jemaat yang berada di live streaming, bisa mengirimkan pokok doa melalui live chat, dan nanti akan kami doakan dalam ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mereka mengikuti kebaktian anak sekolah minggu.

Selamat pagi anak-anak. Oh, kita tunggu temennya ya. Oke. Baik, sebelum anak-anak beribadah, semangat semua hari ini. Sukacita. Senyumnya mana kalau sukacita? Senyumnya mana? Oke, baik. Baik, mari anak-anak terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menemani anak-anak tumbuh. Tuhan Yesus kiranya menaungi anak-anak dengan cintanya, sehingga anak-anak belajar bagaimana mencintai Tuhan sejak kecil, dan Roh Kudus memberikan semangat supaya anak-anak terus setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi dan akan kami tutup dalam doa. Mari kita berdoa.

0: Ya Tuhan, kami datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ketika kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami sering mengandalkan diri sendiri, kurang bersyukur dan tidak sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Bagi kita yang mau mengakui dosa kita dan kembali pada cinta kasih Tuhan, sesungguhnya ada berita anugerah bagi kita. Berita anugerah sebagaimana dalam Yohanes 10 ayat 37 sampai dengan 38 demikian. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Amin.

0: Dalam kehidupan yang terus mengalami naik dan turun, pernahkah kita bertanya apa yang membuat hidup kita tidak benar di hadapan Allah, terutama ketika kita sedang berada dalam pergumulan? Pertanyaan ini terasa dekat dengan makna Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Lagu ini diciptakan oleh Johannes Moses Malesi pada tahun 1980. Lagu ini bercerita tentang selalu manusia yang bersyukur di setiap susah maupun senang. Malesi lahir di Maluku pada tahun 1942 sebagai seorang keturunan Ambon. Sejak kecil hidupnya tidak lepas dari dunia musik. Tahun 1973, ia bergabung dengan Nyamuger dan terlibat dalam tim penerbitan buku Nyanyian Kidung Jemaat.
1: Hal menarik terlihat dalam nyanyian Hidup Kita Yang Benar adalah refren pertama, dimulai dari nada terendah yaitu re, sedangkan bagian berikutnya dibuka dengan nada tertinggi yaitu mi atas. Perbedaan lebih dari satu oktav ini menggambarkan kontras kehidupan manusia. Ada saat kita berada dalam kesusahan, tetapi ada pula saat kita menikmati sukacita. Namun, mampukah kita tetap bersyukur dalam keduanya? Mari kita membawa seluruh keadaan itu kepada Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar.

0: Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, maka marilah mempersiapkan hati kita dengan doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena segala berkat-Mu dalam suka dan duka kami. Kami akan berupaya hidup yang benar, dan untuk itu kami membutuhkan tuntunan Tuhan, sehingga segala cerita hidup kami, kami upayakan bisa berjalan di jalan-Mu. Maka terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bangunlah kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
1: Kitab Keluaran, pasal 16, ayat 6 sampai dengan 12. Kitab Keluaran, pasal 16, ayat 6 sampai dengan 12. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu.

waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Umat yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menghayati tema Kerja buat Tuhan, selalu manise. Amin. Saudara-saudara percaya kerja buat Tuhan selalu manise? Berarti siap, saya ingin tahu, yang siap jadi pendeta boleh angkat tangan? Manise, saudara-saudara. Oke, gak usah pendeta lah. Mungkin kalau pendeta agak ini ya, butuh sekolah dan yang lain-lain gitu misalnya. Yang mau melayani jadi penatua, boleh angkat tangan? Katanya tadi amin, terus aminnya maksudnya gimana? Iya, kalau kita ini ya, kalau anak-anak tadi kan ketika masuk lalu kemudian kita bareng-bareng nyanyi kerja buat Tuhan selalu manise. Tapi yang seringkali kemudian kita lihat adalah bagian berikutnya. Biar pikul salib. Sudah, di situ saja ya. Jadi begitu sudah waktunya pikul salib, maka kadang-kadang berhentilah ceritanya sampai di sana. Manisenya lalu hilang. Saya kemudian jadi ingat sebuah ini ya, pernyataan dari salah seorang santo, Francis de Sales. Saya akan bacakan buat kita. The same everlasting Father who cares for you today will take care of you tomorrow and every day. Either he will shield you from suffering or he will give you unveiling strength to bear it. Tuhan yang senantiasa mencintai kamu, yang senantiasa memelihara kamu setiap hari itu, Tuhan juga akan memelihara kamu besok dan setiap hari yang lain. Entah dengan caranya Tuhan itu ini ngasih kamu perlindungan berhadapan dengan luka-lukamu, berhadapan dengan penderitaanmu, atau dia akan ngasih kamu kekuatan untuk berhadapan dengan cerita-cerita luka yang mungkin kita hadapi. Jadi sang santo ini kemudian sekali lagi kemudian menggemakan, walaupun di seluruh gedung gereja ini gak banyak yang mau jadi penatua karena gak ada yang mau ngacung. Tapi saya yakin kita semua mengaminkan apa yang dikatakan di sini. Jadi yang dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan yang setiap hari mencintai kamu, yang memelihara kamu, Tuhan juga akan memelihara kamu sepanjang waktu. Amin, saudara-saudara. Kita senang kan mengaminkan sesuatu yang menyenangkan gitu artinya ya. Jadi ceritanya begitu sesuatu itu menyenangkan, kita seringkali mengaminkannya. Tapi begitu ceritanya enggak menyenangkan, ceritanya jadi lain. Setia itu gampang kalau cerita hidup kita itu lagi baik-baik aja. Tapi setia itu jadi sulit kalau cerita hidupnya lalu kemudian menjadi luar biasa berat. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang konon orang menyebutnya in the gig economy, ekonomi serabutan. Gimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan kalau ternyata hidup kita serabutan luar biasa? Gojek yang kerja konon dari pagi sampai malam, ternyata hidupnya juga masih tetap berat. Gak usah Gojek, saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan penatua ketika kami ada di konsistori, dan beliau bercerita bahwa beliau itu ini ya, salah seorang guru besar di bidang teknik. Tapi bahkan untuk seorang guru besar pun, gajinya dibandingkan pendeta, itu gedean gajinya pendeta. Pendeta GKI Gejayan maksudnya ya, gitu. Bukan pendeta GKJW gitu. Artinya bahwa kita ini hidup di tengah dunia yang kadang-kadang kita ngerasa gak adil. Kita dikasih janji Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan datang setiap saat. Atau mbak-mbak, cewek-cewek yang ada di sini ketemu sama cowok, cakep lagi, dikasih janji, aku akan mencintaimu sampai selama-lamanya. Oke, saya pengen tanya sama yang sebelah sini sendiri ya, mbak, jangan pura-pura gak lihat saya. Pilih mana, cowok yang berjanji akan menemanimu sehidup semati, cakep, atau orang yang sudah jelas-jelas kaya, mapan,
keluarganya mendukung kalian, pilih yang mana? Oke, luar biasa. Saya kasih tahu yang di belakang ya. Dia mengatakan, saya akan lebih memilih Tuhan Yesus. Saya yakin yang JJ enggak percaya. Oke, saya akan lebih memilih Tuhan Yesus karena manusia itu selalu bisa berubah gitu. Walaupun hari ini kelihatannya mapan dan yang lain-lain belum tentu lalu kemudian bisa berubah. Calon istri pendeta. Iya, tapi hari ini kita hidup di tengah dunia yang serba serabutan. Berapa orang yang kemudian akan mengatakan seperti ini? Berapa orang tua yang rela anaknya nikah sama orang yang bisa janji-janji dengan indah, cakep, tapi ternyata hidupnya gak mapan-mapan? Kakak pianis, cakep, merasa cakep gak? Oh, cakep. Mapan? Oke. Susah. Aku yakin yang milih di sini enggak banyak. Cakep doang enggak cukup hari ini. Tapi kita hidup di tengah dunia yang hari ini serba sulit. Enggak usah ngomongin yang kerjanya mereka ini ya, tiap hari harus banting tulang berpanas-panasan di terik matahari. Bahkan kita yang kemudian mungkin kerja kantoran setiap hari atau mungkin yang kerjanya di ruangan ber-AC, kita pun juga tahu dan ngalamin bahwa hidup hari ini sulit. Karena ekonomi kita ini serba serabutan. Kita hidup di tengah dunia yang katanya meritokrasi. Tapi banyak orang yang bilang bahwa kalau hidup di Indonesia, sebenarnya kita itu hidup dalam meritocratic illusion. Seolah-olah meritokrasi. Kenyataannya, orang jalur orang dalam lebih gampang masuk daripada jalur orang-orang yang kemudian berjuang dengan sungguh-sungguh gitu. Manggut-manggut setuju. Kamu korban dari sistem orang dalam. Iya, jadi kadang-kadang kita lalu kemudian akhirnya ini, kita gak butuh janji lagi. Yang kita butuhkan bukti. Karena apa artinya janji-janji gitu, kalau kemudian buktinya gak ada? Apa artinya kamu ngomong cinta, kalau cintanya gak ada buktinya gitu ya? Saya mendengar banyak perempuan ini ya, mengatakan yes pada apa yang saya sampaikan. Jadi saya tahu bahwa para perempuan yang hadir ibadah pagi jam 8 ini cukup menderita. Karena bertemu dengan laki-laki yang sukanya kasih janji-janji gitu. Kita hari ini hidup di tengah dunia yang lalu gak butuhlah kalau sekadar janji-janji doang. Kita butuhnya bukti. Kita butuhnya sesuatu yang real. Bahkan di tengah ini ya, dunia akademis pun akhirnya lalu ini, ilmu yang dulu pragmatis itu dianggap sebagai sesuatu yang ini ya, punya konotasi negatif. Hari ini pragmatis itu jadi sesuatu yang jadi pilihan gitu. Salah satu ciri khas Gen Z, menurut banyak peneliti, Gen Z itu konon sekarang hidupnya semakin pragmatis, semakin materialistis gitu, dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Karena itu kakak pianis, segeralah mapan ya. Tapi pada saat yang sama, ketika kita pada akhirnya hanya percaya pada apa yang terlihat dan kita gak percaya pada apa yang belum terlihat, mulailah kita berhitung dengan Tuhan. Katanya Tuhan memelihara, nyatanya hidupku begini-begini saja. Katanya Tuhan menemaniku ketika aku keluar dari gurun pasir ini, nyatanya justru yang kujumpai hidup luar biasa berat. Cari air saja susah. Cari makan susahnya minta ampun. Karena itu ada satu kata yang kata ini ternyata digunakan baik di bacaan pertama kita maupun di dalam bacaan Injil kita. Di bacaan pertama itu adalah kata telunot dan bacaan kedua kita adalah ekungizon.
satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani, dan menariknya dua kata ini kalau di ini ya diartikan gitu artinya dua kata ini sinonim yang artinya bersungut-sungut. Sama seperti orang-orang Israel yang bersungut-sungut sama Tuhan, katanya kalau keluar dari Mesir semuanya enak. Katanya kalau ikut apa kerja buat Tuhan selalu manis. Buktinya enggak kayak gitu. Ternyata hatiku hancur ketika aku melayani di gereja. Gereja ternyata isinya enggak orang-orang baik doang. Banyak luka ternyata enggak lahir dari tempat yang jauh. Banyak luka ternyata lahir di tengah pelayanan. Banyak luka enggak lahir di tempat yang jauh. Banyak luka lahir di tempat yang paling akrab, keluarga. Persekutuan yang konon di sana Tuhan menyatukan. Jadi, gimana kita masih bisa percaya apa yang dikatakan oleh Santo Francis de Sales tadi? The same everlasting Father who cares for you today will take care of you tomorrow and every day. Gimana kita masih bisa yakin kalau kenyataannya enggak ngomong seperti itu? Sama seperti orang-orang yang kalau dalam Perjanjian Baru, bacaan kita yang kedua tadi, kata ini digunakan untuk orang-orang yang bersungut-sungut. Aku kerja dari pagi habis-habisan, gajiku ternyata sama dengan orang yang baru masuk 1 jam yang lalu. Gimana aku enggak berhak marah? Ini kan enggak adil. Kerja 12 jam dan kerja 1 jam, kerjanya sama, gajinya loh sama. Padahal waktu kerjanya jauh lebih panjang. Dan di situ mereka bersungut-sungut. Mungkin ini juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu kerja buat Tuhan itu kan artinya enggak cuma bekerja di gereja gitu artinya ya. Tapi juga berupaya untuk melakukan pekerjaan baik setiap hari. Sampai lalu kemudian akhirnya kalau kita lihat Sang Tuan tadi adil enggak sih? Jadi kita jadi punya pertanyaan, apakah kisah dan perumpamaan ini melegitimasi eksploitasi? Karena Sang Tuan ternyata menggaji dengan cara yang sama. Kenapa yang kayak gitu bisa dikatakan adil? Maka kita mengatakan seharusnya saya punya lebih. Enggak cukup mana itu kalau cuma segitu sehari. Seharusnya kita dapat lebih. Karena kita udah kerja 12 jam. Tapi bacaan kita tadi sebenarnya cerita yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi mana kayak mengajarkan kepada kita. Bahkan ketika kita marah, Tuhan mendengarkan kita. Tapi caranya Tuhan cukup ya cukup gitu artinya. Lewat bacaan yang pertama tadi kita diajarkan untuk mengatakan seharusnya aku dapat lebih. Seharusnya aku punya lebih. Dan bacaan kita mengatakan kalau mana itu cukup untuk 1 hari, ya makanlah yang 1 hari itu. Kalau lebih dari itu nanti akan busuk. Begitu yang cukup itu kita ngerasa enggak cukup, disanalah lahir kerakusan. Begitu punya pacar 1 itu cukup, tapi lalu dirasa enggak cukup, disanalah lahir kerakusan. Dari sana lahir perselingkuhan. Dari sana lahir punya pacar tapi masih punya HTS, FWB, dan kawan-kawannya. Gitu artinya ya. Karena apa? Karena kita enggak pernah berani bilang cukup dengan apa yang ada pada kita. Kerusakan yang saat ini terjadi, saya enggak tahu lah ya, kerusakan hutan yang terjadi di mana-mana yang saat ini terjadi kan kita tahu. Akarnya karena apa? Karena orang enggak berani bilang cukup. Tapi saya rasa enggak usah lihat yang jauh di Kalimantan atau di Papua lah. Saya rasa kita mulai dari lihat diri kita sendiri. Cukup itu cukup. Jadi kakak pianis.
percayalah, kamu cukup. Percayalah teman-teman, dia cukup. Cintailah dia. Jadi dari bacaan pertama kita diajarkan berani bilang cukup. Karena begitu kita gak berani bilang cukup, busuk. Usia muda itu juga mentok paling nanti di usia 40-50 tahun gitu ya. Gak usahlah 50 tahun tapi seolah-olah gayanya kayak Gen Z gitu ya. Sudah cukup kan dulu seneng-senengnya dari umur belasan sampai dengan 40-an tahun, kok masih kurang gitu ya. Begitu lalu kemudian kita lihat ada nenek-nenek yang tetap cantik dan bersemangat gitu, artinya dengan riasan dan segala rupa, kita kemudian jadi lihat gak sehat yang kayak gitu-itu gitu ya. Jadi cukup itu cukup. Dan bacaan kedua ketika kita mengatakan seharusnya dapat lebih. Janjinya tadi satu dinar. Satu dinar itu kalau zamannya Tuhan Yesus dulu, satu dinar itu cukup untuk beli 6 sampai dengan 10 potong roti yang bisa cukup untuk beberapa hari. Atau bisa cukup untuk beli 4 liter anggur gitu ya. Yang ini ya, yang kualitas biasa gitu. Jadi sebenarnya gaji satu dinar itu cukup. Tapi gaji itu menjadi gak cukup ketika kita lihat orang lain. Dan siapa yang kita lihat sebagai perbandingan itu tadi, kalau rekan-rekan membaca bacaan kita dengan sungguh-sungguh, siapa yang baru diajak masuk kerja jam 5 sore? Orang-orang yang duduk-duduk gak punya kerjaan. Ada lagu dari kitab Mazmur yang saya rasa cocok banget dengan ini ya, gitu artinya. Apa? Ini, ya, yang lagunya itu, apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti dengan susah payah. Tahu lagu itu? Enggak tahu? Baik. Tidak apa-apa. Ini loh, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Enggak tahu juga? Oh ya. Oke, baiklah ya. Jadi di dalam bacaan Mazmur itu ada orang-orang yang duduk-duduk sampai jauh malam. Mereka duduk-duduk itu bukan duduk-duduk nganggur, males. Mereka duduk-duduk itu karena mereka gak ada yang manggil. Mereka gak punya kesempatan. Mungkin karena mereka terlalu tua, mungkin karena mereka gak menarik, mungkin karena mereka hidup di tengah sistem sosial yang menekan mereka, akhirnya mereka gak bisa dapat kerjaan. Jadi kalau mereka gak ada yang ngajak ke kebun pada hari itu, maka ya udah matilah mereka. Masa kamu mau iri sama orang yang kayak gitu, gitu ya? Dan kamu protes. Jadi bagaimana dengan mereka yang gak punya kesempatan? Kalau sekarang kamu masih muda, fresh graduate, pengalamanmu banyak, masa kamu mau iri sama Bu Tiwi yang jual apa ayam, nasi ayam di pinggiran jalan yang viral itu? Kalian kerja bisa dapat uang 6 juta, 10 juta satu bulan. Lalu ada influencer yang ngasih orang semacam itu 500 ribu dan kalian iri sama 500 ribu yang dia terima. Jadi gimana dengan mereka yang gak punya kesempatan? Kalian yang suaranya bagus, bersyukurlah kalau kalian bisa melayani di musik. Gimana dengan orang-orang yang suaranya gak bagus-bagus amat ini? Gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa seharusnya aku dapat lebih. Dan bacaan kita tadi ngajak kita untuk down to earth. Lihat, kalau orang-orang itu gak pulang bawa duit, anak-anaknya gak makan. Iri hati itu kadang-kadang menutup jalan kita pada kasih karunia Tuhan. Karena kita ngerasa bahwa apa yang kita terima itu gak pernah seharusnya sebanyak itu yang kita terima. Perempuan yang saya kagumi namanya Dr. Carlina Supeli. Dia seorang astronom perempuan Indonesia dan juga salah seorang pengajar di STFT Driakara, pernah mengatakan begini, kepada setiap anak perlu diceritakan engkau dilahirkan untuk hal yang besar.
Apa hal yang besar itu? Hal yang melampaui dirimu dan melampaui keempat tembok rumahmu. Jadi teman-teman yang hari ini hadir di gereja ini, saudara-saudara diciptakan untuk hal yang besar. Amin. Hal besar itu apa? Hal besar itu ketika saudara-saudara tidak hanya lihat diri saudara atau empat tembok rumah saudara. Ketika saudara-saudara mau melihat yang lain yang mungkin ceritanya gak seberuntung kita. Kita jadi jutawan, kita jadi miliarder, kita jadi triliuner. Tapi kalau itu hanya untuk diri kita sendiri, kecil. Dan bacaan kita tadi ngajak kita untuk lihat, buka perspektif kita. Apa yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang gak ada nilainya, dikasih nilai loh oleh Tuhan. Orang-orang tua yang kadang-kadang mungkin dianggap oleh banyak orang sudah gak relevan lagi, sebenarnya orang-orang seperti itu pun masih dicintai Tuhan. Kalau diberikan kesempatan ikut berkarya, mereka juga pasti bisa berkarya. Jadi setiap orang dari kita diciptakan untuk jadi besar. Bukan cuma jadi hebat, bukan cuma jadi kaya, bukan cuma jadi ganteng, bukan cuma jadi mapan. Tapi kita diciptakan untuk gak cuma mikirkan diri sendiri dan keempat tembok rumah kita. Ketika kita memiliki kesadaran untuk melampaui diri sendiri, melampaui situasi yang berat, yang tampak hari ini, disitulah lalu kemudian kita tahu, berat banget ya. Tapi karena kita sudah menaklukkan diri kita sendiri, maka burden jadi invitation. Pelayanan di gereja itu burden. Tapi kalau kita melihat melampaui burden kita, beban itu lalu kemudian jadi panggilan. Beban itu lalu kemudian jadi undangan. Jadi tantangan. Bisa nih, pasti bisa. Masalahnya sama. Tapi kalau itu kita lihat jadi burden, sesuatu akan selalu berat. Luka terjadi di mana-mana. Tapi ketika kita lihatnya sebagai invitation, ceritanya lalu kemudian apa yang bisa kulakukan. Masalahnya sama, perspektif yang berbeda berubah dari cerita kita tadi. Dan orang-orang yang marah, yang awalnya bersungut-sungut, ngajarin kita bahwa marah itu oke lah. Tapi lihatlah juga orang-orang yang gak punya harapan itu. Kalau saudara-saudara mungkin adalah orang-orang yang gak terlalu beruntung itu, bacaan ini sesungguhnya untuk saudara. Maka menutup khotbah ini saya punya sebuah cerita yang saya yakin ini cerita yang mungkin sudah umum tapi sangat saya sukai. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa yang namanya ikut Tuhan selalu manis itu bukan berarti gak punya soal. Tapi kita jadi bisa memaknai cerita hidup dengan lebih bermakna. Masalah hidupnya sama, tapi kalau dimaknai berbeda, ceritanya lain. Bapak sepuh itu namanya adalah Cartricher. Jadi kalau teman-teman tahu istilah jam biologis itu lahirnya dari bapak tua ini. Tahun 1950-an, Cartricher itu punya sebuah eksperimen. Dia ada 12 ekor tikus. 12 ekor tikus ini dimasukkan ke dalam wadah yang isinya air, yang tikusnya hanya bisa berenang tapi enggak bisa keluar. Menurut saudara-saudara, tikus-tikus ini akan kuat berenang berapa lama? Ada yang ahli tikus di sini? Atau ada yang pernah ngamati tikus berenang? Kira-kira kuat berapa lama? Ternyata rata-rata tikus-tikus itu cuma kuat 10 sampai 15 menit. Jadi tikus itu sebenarnya enggak terlalu kuat berenang. Jadi enggak usah takut sama tikus yang masuk ke kamar mandi kita. Tapi lalu Cartricher dengan agak lebih kejam menurut saya, kemudian ngangkat tikus itu, dikeringin, dibiarin berlari-larian, dikasih makan, terus kemudian tikusnya dimasukkan lagi ke dalam air. Kira-kira berenangnya lebih lama atau lebih sebentar? Lebih lama atau sebentar? Rata-rata 64 jam.
bahkan sampai 81 jam. Tikus yang sama yang awalnya rata-rata 10 sampai 15 menit, tikusnya kuat sampai 64 jam bahkan 81 jam yang paling lama. Kat Richard lalu memberikan penelitiannya ini, saudara-saudara bisa nanti googling gitu artinya ya. Experiment of Hope and Resilience. Jadi orang-orang yang bisa mengubah kemarahannya menjadi harapan, itu orang-orang yang akan bisa punya daya juang lebih. Jadi kalau lihat orang-orang yang daya juangnya lemah, mungkin karena gak punya harapan. Dan harapan itu kan janji kan. Mungkin hidup hari ini berat, tapi saya percaya Tuhan akan menemani saya. Mungkin saya harus mikul salib, tapi saya percaya bahwa pasti manis. Saya mengundang ibu bapak saudara untuk bangkit berdiri. Boleh dilihat kiri dan kanannya. Itulah orang-orang yang penuh luka, penuh kemarahan, penuh masalah, gitu artinya ya. Komunitas yang memberikan harapan itu akan jadi komunitas yang jauh lebih sehat. Orang berumur panjang itu bukan karena duitnya banyak doang. Orang berumur panjang itu karena dia bahagia. Salah satunya karena dia hidup di tengah komunitas bahagia. Kadang-kadang gereja jadi komunitas yang melukai. Mungkin orang di sekitar kita, di sebelah kiri kanan kita adalah orang-orang yang saat ini juga sedang terluka. Maka saya mengizinkan saudara untuk salamilah mereka dan peluklah mereka, katakan everything's gonna be alright, nanti pasti manis. Oke, silakan boleh dipeluk. Kalau enggak kenal ya jangan dipeluk ya, gitu. Tapi silakan beri semangat kepada kiri dan kanannya, katakan kamu enggak sendirian nanggung ini, kita percaya kerja buat Tuhan selalu manis. Amin, saudara-saudara. Silakan duduk. Saat teduh bagi kita.

Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami, bahkan di tengah beratnya hidup, Tuhan menemani kami dan memberikan kami kekuatan bahkan melalui harapan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Mari berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali, hidup ya begini-begini saja. Tapi bagaimana kami memaknai hidup, itu yang mengubah cerita hidup kami. Jika hidup sekadar kami lihat sebagai beban, maka penuh lukalah hidup ini. Tapi jika Tuhan mengajarkan kami untuk melihat bahwa hidup ini penuh kasih karunia, bahkan kepada mereka yang tidak punya kesempatan, maka sesungguhnya kami diajar bahwa lebih daripada segala sesuatu, kasih karunia Tuhan itu indah. Dan ajarkan kami berpegang pada itu, dan menjadikan itu sebagai sumber harapan kami. Di tengah hidup yang gak baik-baik saja, kami tetap bisa punya cerita yang memampukan kami percaya untuk terus berjalan dalam segala cerita hidup yang tidak baik-baik saja itu. Maka kami bersyukur untuk jemaat yang pada hari ini bersyukur karena cerita hidup mereka sedang baik-baik saja, temanilah mereka. Supaya sukacita itu boleh mereka bagikan juga kepada siapapun yang mengalami situasi berat. Tapi kami juga ingat kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang studi, sedang dalam pergumulan. Kami ingat saudari Rachel Siski, Pradana Saktia Adi, saudari Fiorenza Timothy Ruth, Ferry Gotama, Avila, Tesalonika, saudara Yerman, Almendo, saudari Ivana, saudara Tondi, saudara Chandra, saudara Mateo William. Mereka yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan hidup mereka, kiranya Tuhan menemani dalam setiap cerita mereka. Ajarkan mereka mengingat bahwa pergumulan itu bukan segala-galanya. Tapi kasih karunia Tuhan melampaui semua itu. Bahkan jika saat ini belum kelihatan. Ajarkan mereka tetap percaya pada janjimu. Dan ajarkan kami untuk saling menemani saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Dan dengan begitu kami menjadi komunitas yang hadir di tengah kesesakan saudara kami. Kami ingat kepada mereka yang pada saat ini sedang sakit atau dalam masa pemulihan, Bapak Wiji Sukardi, Ibu Sri Ruwidowati, Ibu Widya Rini, Saudara Juan, Ibu Widya Kumara, Ibu Veronita, Ibu Krisnawati, Ohwirat, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan temani mereka dalam kelemahan mereka. Dan ajak mereka percaya, Tuhan memeluk mereka di tengah segala sakit yang mereka alami saat ini. Tuhan memeluk juga keluarga mereka. Tuhan mengasihi mereka. Kami percaya bahwa setiap orang yang saat ini sedang merawat mereka yang sakit, yang mungkin juga berlelah-lelah karena harus menemani mereka yang terluka dan berduka ini, Tuhan juga menemani dan merawat mereka. Untuk setiap pergumulan kami yang lain, entah itu di tempat kami kuliah, kerja, keluarga, di gereja, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami hadir membawa orang-orang menjadi orang-orang yang terpanggil untuk terus-menerus membagikan harapan. Bukan harapan kosong, tetapi harapan bahwa jika Tuhan pernah menolong dulu, sekarang pun dan sampai kapanpun Tuhan akan menolong dan menemani kami. Segala syafaat kami ini kami satukan di hadapan Putra-Mu
putramu yang selalu mengasihi kami enggak habis-habisnya, putramu yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama.

Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan menyanyikan dari Aku Percaya.

0: Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online QRIS, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberikan persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Roma 12 ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan.
1: Sambil persembahan dijalankan, mari kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait 3, 4, dan 5, Hidup Kita Yang Benar.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang senantiasa penuh rahmat Tuhan. Untuk itu kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini Kau berkati Tuhan, sehingga kami bisa menggunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan, kami juga senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mempunyai pengharapan untuk masa depan kami yang memberi semangat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki sesi fellowship. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di peribadahan GKI Gejayan ataupun baru pertama kali hadir dalam ibadah kebaktian umum, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apakah ada? Oke, ada. Selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di GKI Gejayan. Semoga kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati.
2: Untuk menyambut saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir, mari kita nyanyikan bersama lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah dan kembali menjalani aktivitas kita masing-masing. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan dan renungkan hari ini tidak berhenti di dalam gereja saja. Mari kita membawa kasih Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan dan tanggung jawab kita.
1: Karena ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja dengan penuh hati. Mari kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita dan mari bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 338, Marilah, Marilah Hai Saudara.

Saudaraku, kembalilah ke dalam kehidupan saudara sehari-hari dengan mengingat pesan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya dan selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Kita pegang ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Info PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Dengan adanya perbaikan pipa diameter 10 inch atau 250 mm di Dusun Nyamplung. Untuk wilayah yang terdampak karena perbaikan ini antara lain Sleman BNA 010, Ngaglik 100, Condong Catur 140, Depok 150, Kalasan 160. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.
11: Mana Kampus? Petra FM.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan pada minggu ketiga tanggal 20 September 2026. Saat ini kita akan bersama-sama menggumulkan tema Kasih Tuhan untuk Semua. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Dipersilahkan Bapak Ibu bersaat teduh secara pribadi. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Tuhan mengasihi dan memelihara kita semua. Kasih-Nya diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali. Karena itu, marilah kita datang dan beribadah kepada-Nya dengan hati yang penuh syukur. Hitung jemaat 242 bait pertama dan kedua, muliakan Allah

Bapak Ibu yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Mohon untuk duduk. Mari anak-anak sekolah minggu,

anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum? Dah, ya mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan, mari ya kita berdoa lalu menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini, terkhusus pada hari ini Tuhan untuk anak-anak dan juga remaja yang hadir di tengah-tengah persekutuan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kehidupan, keceriaan, semangat dan juga pertumbuhan yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak dan juga remaja kami akan mengikuti pembinaan dan juga belajar bersama. Kami mohon Tuhan, sertailah setiap langkah mereka, berikanlah hati yang terbuka untuk belajar, telinga yang mau mendengar dan juga hati yang mau menerima firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga para guru, pendamping dan juga kakak-kakak yang akan menemani mereka. Berikanlah mereka kesabaran, hikmat dan sukacita, supaya melalui pelayanan mereka, anak-anak dan juga remaja kami dapat merasakan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat dan juga ajaran-Mu Tuhan untuk anak-anak kami. Kiranya apa yang Engkau berkati, apa yang Engkau curahkan melalui firman-firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup anak-anak dan juga remaja kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak dan juga remaja kami ke dalam tangan-Mu. Jagalah langkah mereka, lindungilah kehidupan mereka dan juga mampukan mereka untuk bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk, kita salaman di sana ya, anak-anak.

Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada minggu ini mengambil tema kasih Tuhan untuk sesama. Dan nats pembuka pada hari ini Bapak Ibu diambil dari Matius pasal 20 ayatnya yang ke-13a yang demikian. Tuhan mengasihi semua orang dan memelihara kehidupan. Mohon maaf, saya ulangi. Injil Matius pasal 20 ayat 13a. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau." Demikianlah nats pembuka pada hari ini Bapak Ibu. Tuhan mengasihi semua orang dan memelihara kehidupan mereka. Karena itu, di dalam ibadah ini Bapak Ibu, kita bersama-sama diingatkan bahwa kasih Tuhan tersedia bagi semua orang. Dan kita pun dipanggilnya untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73, Kasih Tuhanku Lembut.

Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga 40 mengajarkan kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kasih Tuhan belum selalu kita hidupi dengan sempurna. Kita masih mudah membeda-bedakan, kadang menghakimi dan menutup hati terhadap sesama. Karena itu, marilah kita dengan kerendahan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kasih-Mu yang kami terima belum selalu kami bagikan kepada sesama. Ampunilah kami ketika kami masih memilih-milih dalam mengasihi dan kurang peduli kepada orang lain. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu dan mengasihi semua orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 39 ayat 1, bait pertama dan kedua, "Ku diberi belas kasihan."

0: Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, Bapak Ibu, marilah kita juga berdamai satu dengan yang lain. Marilah kita saling bersalaman dan mengucapkan damai Tuhan besertamu.

mari Bapak Ibu kita berdoa untuk sebelum kita memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, ya Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami kembali diberi kesempatan untuk datang kepadamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan dan juga tuntunan dari Roh Kudus-Mu, firman yang kami dengarkan hanya akan menjadi sebuah kalimat yang biasa. Karena itu Tuhan, bukalah hati, bukalah pikiran kami dan juga lembutkanlah hati kami untuk dapat kami tidak hanya mendengar, tetapi juga kami dapat memahami, kami dapat menghayati dan juga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikanlah hikmat, ketenangan, dan juga keberanian untuk menyampaikan firman-Mu dengan setia. Biarlah bukan kehendak manusia yang terutama kami dengarkan, melainkan suara-Mu yang menegur, yang menguatkan, dan juga yang menghibur serta menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini tidak berhenti di dalam gedung gereja ini saja. Biarlah firman-Mu hidup di keluarga kami, dalam pekerjaan dan juga pelayanan kami. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk menerima sapaan firman-Mu. Jadikanlah kami tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh dan juga menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pelayanan firman.

0: Firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.
1: Shalom Bapak Ibu. Bacaan Minggu 20 September 2026 pada hari ini terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai dengan Yunus 4 ayat 11. Bacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai dengan Yunus 4 ayat 11. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikian sabda Tuhan.
2: Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara bergantian. Puji-pujian dari Daud. "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
3: Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
2: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
3: Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu.
2: Semarak kemuliaan-Mu dan agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.
3: Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan.
2: Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu dan dimazmurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai.
4: Bacaan kedua diambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk ditinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang untuk melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dari satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada dikentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan.

Bapak Ibu yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus kita baca menurut kesaksian Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Yang demikian kita akan menyaksikan lewat video.

0: Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
1: Demikianlah Bapak Ibu Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Sehat, tapi ada beberapa enggak Bapak Ibu yang sakit atau merasakan badannya tidak enak? Ada Bapak Ibu? Ada enggak? Karena cuaca Jogja lagi kayak gini, panas embuh. Saya juga beberapa hari ini juga mengalami sakit Bapak Ibu, ya hanya mungkin sakit ini, makanya suara saya sedikit bindeng Bapak Ibu, enggak apa-apa nggih. Nggih Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Michael Putra Matias Anindita. Ya Bapak Ibu, saya mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah mengenal saya, sudah tahu saya karena saya beberapa kali juga sering khotbah di sini. Tetapi hari ini beda Bapak Ibu. Bedanya apa? Nah, waktu saya ya mungkin sekitar 3 kali nggih Bapak Ibu saya khotbah di sini. Saya masih mahasiswa Bapak Ibu. Tapi hari ini saya sudah lulus begitu. Tinggal nunggu wisuda. Nah, saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan juga para jemaat sekalian yang sudah ikut dalam perjalanan iman saya Bapak Ibu. Ya, saya berkuliah di UKDW. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan iman saya, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu saudara merasakan tidak adil? Pernah nggih Bapak Ibu? Contohnya ketika pembagian makanan atau pembagian misal tempat duduk seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini yang kaum muda di sini, kaum lansia di sini, kaum dewasa di sini. Nah, lalu ada juga mungkin ketika pembagian jatah. Nah, kamu dapat sekian. Nah, terkadang ada rasa di dalam hati bahwasanya oh, orang ini tidak layak mendapatkan seperti itu. Saya kan seperti ini, saya kan seperti itu. Terkadang kita merasa tidak adil Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu dan saudara membayangkan kalau ada dua orang yang bekerja di sebuah restoran. Orang pertama datang paling awal Bapak Ibu, masak, nyuci, ngangkat kursi. Lalu setelah selesai, ia mendapatkan satu piring makanan. Kemudian datang orang kedua Bapak Ibu. Nah, ia tidak ikut membantu sejak awal. Ia baru datang ketika orang pertama ini mau selesai atau pekerjaan ini hampir selesai, tapi ia juga mendapatkan satu piring makanan. Menurut Bapak Ibu adil atau pemboten? Tidak adil atau adil Bapak Ibu? Nah, mari kita melihat dalam rangkaian firman Tuhan ini. Kalau kita yang di awal membantu, kita menjadi orang pertama, mungkin kita berpikir, loh, kok upahnya podo, upahnya sama, satu piring makanan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita yang datang belakangan, kita mungkin justru berkata bahwa ah ya puji Tuhan, masih diberikan makanan. Nah Bapak Ibu, artinya apa?

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat-hemat. Hematnya juara.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan.

0: dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Sama 105,7 Petra FM.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, rema renungan malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta Cabang Bundong dengan tema Alasan-alasan untuk mengucap syukur, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang malam hari ini hadir bersama-sama dengan kami, kami bersatu hati hendak merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau menerangi hati kami, supaya kami mengerti isi hati Tuhan yang Kau hendak nyatakan kepada kami. Tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang akan menolong kami, menjadikan kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, rema malam hari ini yang mengambil tema alasan-alasan untuk mengucap syukur diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kapan ya terakhir kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dan apa yang membuat kita bersyukur? Lalu, bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, menjawab kapan kita terakhir mengucap syukur bisa jadi saat kita mau makan tadi sore dalam doa makan kita. Kita mengucap syukur, mengucapkan terima kasih atas berkat yang dari Tuhan. Bisa jadi juga tadi pagi saat kita bangun pagi, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita dalam kita beristirahat malam. Atau bisa jadi juga pada saat kita di gereja, tadi pagi saat kita berdoa syafaat bersama. Atau bisa jadi malah kita lupa mengucap syukur. Wah, bagaimana bisa ya? Ya, bisa jadi karena kita beberapa waktu terakhir sedang banyak mengalami pergumulan. Alih-alih kita mengucap syukur yang terucap dalam doa kita, dalam keseharian kita, lebih banyak permohonan-permohonan, lebih banyak ungkapan-ungkapan, keluhan-keluhan. Bahkan tak jarang di luar kesadaran kita, kita mengeluh. Ya, membuat kita lupa bersyukur karena persoalan-persoalan yang begitu penat yang kita hadapi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seringkali dan pada umumnya kita mengucap syukur kepada Tuhan di saat-saat kita beroleh berkat dari Tuhan. Misalnya saat kita berulang tahun, saat kita beroleh bonus, undian, door prize, atau saat kita bisa membeli motor, mobil yang baru, kita mendapatkan jabatan baru, gaji yang naik, atau anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, atau PTS yang favorit, kita diterima menjadi seorang ASN, P3K, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, karena dalam pemahaman kita, kalau Tuhan sudah memberi sesuatu, ya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mungkin juga ungkapan syukur itu kita berikan dengan mengundang kerabat, sahabat, handai taulan untuk bersuka cita bersama, mengadakan syukuran, pesta kecil-kecilan, atau bahkan pesta besar-besaran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, apalagi persoalan yang berat, persoalan yang silih berganti, kecelakaan, sakit penyakit, juga saat kita diperhadapkan dengan kesibukan-kesibukan yang melelahkan, yang menyita waktu, membuat kita sulit mengambil waktu rehat, membuat kita sulit bercengkerama dengan keluarga. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan saat-saat kita seperti itu? Ya, tanpa kita sadari, keluhan, bahkan tangisan, kepedihan, kekesalan yang membuat kita uring-uringan sepanjang hari, memenuhi hari-hari kita. Itu yang tersampaikan, itu yang terucapkan. Yang menjadi fokus kita bukan Tuhan. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, apa ya maksud Tuhan dengan peristiwa ini? Tetapi yang menjadi fokus kita adalah pergumulan itu sendiri, persoalan yang sedang kita hadapi. Energi kita seakan-akan terkuras untuk memikirkan persoalan tersebut. Ya, itu membuat kita lelah. Bahkan membuat tubuh kita pun bereaksi dengan mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Nah, tentu kondisi demikian bukanlah kondisi yang kita harapkan ya. Karena damai sejahtera yang dari Allah seakan-akan lenyap, tak berbekas. Sukacita yang dari Allah seakan-akan sirna dalam sekejap. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di depan tadi, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Semua hal yang kita hadapi tanpa kecuali. Baik itu baik, baik itu yang tidak baik, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, menyedihkan ataupun mengecewakan, menjengkelkan atau apapun. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur. Wah, kedengarannya aneh ya. Bagaimana bisa kita sedang sedih, sedang kesal kok disuruh mengucap syukur? Betapa sulitnya. Bahkan seakan-akan, ya gak bisa Tuhan, gak mungkin. Aku sedang kesel ini loh. Ya, kalau kedengarannya saja sih mudah. Tetapi, untuk dikerjakan jelas tidak mudah. Namun bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan. Kalau Tuhan menghendaki, maka sudah tentu Tuhan akan memampukan setiap kita. Saya dan sahabat Petra sekalian. Ketika Allah sendiri yang menghendaki, maka ketika kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, kita sebenarnya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sesederhana itu, untuk mengucap syukur. Ya, karena ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, sesungguhnya itu sebuah ketaatan, itu bagian dari ketaatan. Ya, mentaati Allah. Sahabat Petra, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau taat atau tidak? Mau mengikuti kehendak Allah atau tidak? Atau bahkan kita mau melawan kehendak Allah, menolak kehendak Allah? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita memilih untuk taat. Kita memutuskan untuk taat. Ya, karena ketidaktaatan itu mendukakan Allah, membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Kita dengan Allah tidak harmonis lagi relasinya. Ada jarak antara kita dengan Allah. Taat kepada Allah, taat pada kehendak Tuhan. Orang boleh mengecewakan kita. Kita sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi Allah tetap membuat jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, kaki kita berjalan, matahari tetap bersinar untuk semua makhluk. Allah tetap menyatakan kasih-Nya, keagungan dan kuasa-Nya kepada kita. Mari sahabat Petra, kita sebagai anak-anak Tuhan memutuskan, memilih untuk taat. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Andai betul-betul kita sulit mengucap syukur, sulit untuk taat, mari kita mengingat satu hal besar yang sudah Allah kerjakan bagi kita, yang tidak bisa kita pungkiri. Sebuah fakta akan kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan dalam karya salib Kristus. Dia yang mengampuni, menghapuskan segala pelanggaran kita yang sebenarnya tidak terampuni. Dia sudah membenarkan kita yang berdosa dalam kematian-Nya di kayu salib. Ya, karya salib itu. Mengingat karya salib itu, tidak ada alasan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk tidak mengucap syukur. Karya salib itu cukup membuat kita bersyukur dalam keadaan apapun, dalam segala hal, tanpa kecuali. Ya, mengucap syukurlah, baik atau tidak baik keadaannya. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Kasih Kristus memberi kepada kita alasan yang tidak bisa kita pungkiri lagi untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami itu adalah kasih yang tidak terbatas, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur, bahkan dalam keadaan-keadaan kami yang tidak baik menurut kami. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang salib Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mengingat betapa besarnya dan tidak terbatasnya kasih yang sudah Kau berikan kepada kami. Pengampunan, penerimaan atas kami, apa adanya kami Kau terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami lagi untuk tidak mengucap syukur. Karena selalu ada alasan untuk mengucap syukur, yaitu kasih Kristus yang sudah Kau berikan kepada kami. Berkati setiap sahabat Petra yang malam hari ini mendengarkan renungan malam-malam hari ini. Berbicaralah kepada masing-masing sahabat Petra, supaya setiap kami belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, apapun keadaan kami. Berkati kami, berkati setiap sahabat Petra. Terpujilah Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Mu itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan hormat kami, syukur kami hanya kepada Engkau. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan, amin. Petra FM.
2: Sahabat Petra, Kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Renungan hari ini berjudul Tuntutan Tuhan. Berapa banyak orang yang berusaha dengan keras demi mengejar citra sempurna di mata sesama? Bekerja tak kenal waktu agar terlihat sukses, cantik, kaya, dan bahagia. Merasa harus membeli barang tertentu supaya dianggap mampu dan up to date. Bekerja tanpa henti demi prestasi dan pengakuan. Konsumtif agar terlihat berkelas, menjalani gaya hidup hedon agar dianggap modern dan gaul. Mencari validasi setiap saat, hidup berdasar kata orang hingga jiwanya menjadi rapuh dan mudah terluka. Israel memberikan kurban bakaran hingga ribuan domba jantan. Bahkan, mereka pun rela mempersembahkan anak-anak sulungnya. Persembahan yang demikian mungkin sempurna di mata manusia. Terlihat wah, spektakuler, religius, dan mengesankan. Malang, bagi Allah, semua itu hanya sebuah ritual agama yang kosong, yang tidak dikenannya. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan dalam hal materi. Sekalipun hebat di mata dunia, kemewahan tidak berguna jika tidak disertai dengan kesempurnaan hati. Kesempurnaan dunia tidak dapat menutupi ketidakadilan, kekerasan, dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Tuhan mengukur integritas, bukan impresi. Menghargai ketaatan, bukan kemewahan. Menilai karakter, bukan besarnya persembahan. Jujur dan rendah hati lebih dihargainya. Tuhan tidak menuntut kita terlihat hebat, melainkan melakukan pekerjaan dengan benar, jujur, dan setia. Tuhan rindu kita hidup dari kasih-Nya, bukan dari pujian manusia. Manusia memuji yang tampak besar, tetapi Tuhan melihat yang benar.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

raja debata namar huaso disalhut akka namar bosa odo raja na patuk disomba dipas

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Juru Selamat, Penebus kita, Penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan selamanya. Kasih dan kuasanya tetap sama. Bahkan saat ini waktu saudara menyembah Tuhan, rasakan kasihnya, kuasanya. Dia akan memulihkan, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti mengulurkan tangannya untuk

0: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Petra, streaming radio.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penghalang rasa puas. Orang yang beriman kuat pada Tuhan pun bisa mengalami masa bergumul dengan ketidakpastian. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 30.
1: Kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika kita percaya pada Tuhan, kita mempercayakan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Apa yang perlu kita takutkan jika kita menaruh keyakinan kita pada-Nya? Percaya pada Tuhan tidak berarti kita tidak akan mengalami ketidakpastian. Mempercayai Tuhan berarti kita harus memilih percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita pada waktunya dan dengan caranya. Jika tidak, ketakutan dan keraguan bisa memanipulasi pikiran kita dan mendesak kita untuk membuat pilihan-pilihan yang tidak bijaksana. Kekhawatiran itu sendiri bukanlah dosa, tetapi iman bisa goyah jika fondasinya dilemahkan oleh ketidakpercayaan. Sebagai contoh, jika kita berkata pada diri sendiri, aku tahu Tuhan mampu mengatasi masalahku, tetapi aku tidak tahu apakah Dia mau, kita mungkin mulai mencari solusi kita sendiri. Karena menantikan Tuhan selalu paling bijaksana. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 25. Masalah bisa timbul jika kita berusaha mengatasinya sendiri. Saudara pendengar, Tuhan melihat setiap situasi yang kita hadapi dari awal sampai akhir. Dia tahu segala alasan kekhawatiran kita, cara terbaik untuk menenangkan hati kita, dan bagaimana mengubah tangisan kita menjadi sukacita. Ketika kita menyerahkan cara dan waktunya kepada Tuhan, Dia akan menangani masalah itu, dan Dia akan melakukannya tanpa meninggalkan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita dan ingin memberkati kita dengan berkelimpahan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus?
15: Hematnya juara.
16: Mana Kampus?
17: Petra. Streaming.

0: jalur Tirta? Jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda di awal pagi hari ini, sekaligus juga menemani persiapan Anda untuk semua aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang akan menemani Anda, sekaligus juga mengisi hati Anda dengan semangat dan juga inspirasi dari Tuhan. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan sahabat Petra, ada juga sajian-sajian lain yang juga menanti Anda di program Bun Pagi hari ini. Sajian Firman Tuhan akan menyapa kita dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam pagi hari yang penuh sukacita ini dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Shalom. Kiranya kebaikan Anda senantiasa bersama dengan kita. Amin. Sahabat Petra, kembali berjumpa dalam Renungan Embun Pagi pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKC Dayu. Sahabat Petra, sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan berkat, kekuatan. Engkau memberikan kami juga kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu melalui siaran Renungan Embun Pagi pada saat ini. Di tengah rasa syukur kami, kami juga hendak menyambut firman Tuhan sebagai dasar langkah kehidupan kami. Biarlah sungguh firman-Mu memberkati dan menguatkan kami, terlebih juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja, membaharui akal budi dan pikiran kami sehingga hidup kami juga diberikan kekuatan untuk menghidupi firman ini. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari Roma 16 ayat 1-16. Demikianlah sabda Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Fabe, saudara kita yang melayani jemaat di Kankrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikan kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri di sini. Sesampainya, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Ariptobulus. Salam kepada Herodion, teman sebangsaku. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Nirkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan.
dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nareus dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salaman kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikianlah sabda Tuhan telah kita baca, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan kita saat ini adalah ikut bertanggung jawab. Saudara, mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan, kalau orang lain bisa melakukan, mengapa harus saya? Nah, ungkapan ini kelihatannya sederhana, tetapi sikap seperti ini seringkali muncul di dalam benak kita. Ketika ada pekerjaan yang belum selesai, kita masih menunggu orang lain. Ketika ada persoalan, kita berharap ada yang lebih dulu mengambil langkah. Karena seringkali kita merasa, ini bukan tanggung jawab saya. Padahal kehidupan bersama itu kan tidak akan berjalan kalau semua orang saling menunggu. Kalau semua orang menunggu ya pastinya tidak ada yang mengerjakannya. Semua boleh terjadi itu kan karena atas dasar partisipasi ya. Nah, Roma 16 ayat 1-16 itu juga memperlihatkan hal yang menarik di sini. Dalam bagian surat yang terakhir di kitab Roma ini, Paulus menyebutkan banyak nama, ya. Ada Fabi, Priscilla, Aquila, Andronikus, Junias, Maria, Persis, dan lainnya. Nah, sahabat Tetra, mereka bukan sekedar ditulis di Alkitab untuk menunjukkan daftar nama. Tidak cukup di situ. Kalau kita baca sekilas mungkin kelihatannya seperti daftar-daftar nama orang gitu ya. Tetapi Paulus di sini menuliskan hal ini karena ingin mengingat bahwa mereka, nama-nama itu terlibat dalam kehidupan jemaat. Fabi disebut sebagai pelayan jemaat dan penolong banyak orang. Priscilla disebut, Aquila disebut sebagai teman sekerja Paulus. Dan yang lain juga dikenang karena kerja keras mereka rupanya. Nah, sekalipun peran mereka di jemaat di rumah berbeda-beda, kan mereka tidak berperan semuanya di mimbar ya, ketika mengabarkan kabar baik, tidak semuanya tampil di depan. Tetapi rupanya masing-masing itu banyak dari bacaan kita tadi, mereka, orang-orang itu memberikan bagian yang mereka bisa, yang mereka miliki. Nah, disitulah kita menemukan makna ikut bertanggung jawab. Rupanya nama-nama tadi adalah orang-orang yang turut bertanggung jawab dalam pengabaran kabar sukacita bagi jemaat di Roma. Nah, sahabat Tetra, menjadi bagian dari gereja, kita itu bukan hanya menerima pelayanan saja sebetulnya. Kita juga mempunyai bagian dalam kehidupan bersama itu. Bentuknya bisa juga bermacam-macam, dan kita juga dipanggil untuk turut ambil bagian, turut bertanggung jawab.
Ada yang memang punya kemampuan untuk mengajar. Ada yang mampu untuk menolong, mendampingi. Ada yang hanya mampu memberi waktu untuk membersamai. Ada yang memiliki kemampuan. Tapi ada yang hadir sebagai seorang yang sedang membutuhkan juga ada rupanya. Nah, saudara, kita dipanggil untuk melakukan semuanya itu, terlibat dalam semuanya itu. Sekalipun tidak langsung kita kerjakan semuanya. Tetapi kita dipanggil untuk setia pada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari mana asalnya kepercayaan itu? Kemampuan kita. Kita memiliki talenta masing-masing. Dan kita percaya itulah juga yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan itu berakar pada kasih karunia Tuhan sebetulnya. Nah, Paulus telah menjelaskan bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena jasa kita. Karena itu, pelayanan bukan cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melayani karena kita telah lebih dahulu menerima karunia dari Allah. Jadi mengapa kok kita harus terlibat bertanggung jawab? Karena ini adalah bentuk daripada kita mensyukuri karunia keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Maka ketika kita melihat sesuatu yang membutuhkan perhatian kita, jangan bertanya lagi siapa yang seharusnya mengerjakan. Melainkan, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk persoalan ini, untuk kegiatan ini kalau di gereja, kalau dengan sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama? Nah, sahabat Petra, mungkin hari ini ada sesuatu yang selama ini kita tunggu dilakukan oleh orang lain. Wong ini jatahnya dia, bukan saya, begitu ya. Nah, kita diajak untuk terus terlibat. Jangan selalu menunggu. Kalau semua orang menunggu, maka ya siapa yang akan mengerjakan? Dan yang kita kerjakan ya tidak harus besar sih. Tetapi harus terlihat bahwa itu adalah buah dari apa yang kita upayakan sebagai sarana untuk bersaksi. Dan yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita setia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah pelayanan bersama. Sebab pada akhirnya kehidupan bersama tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu bertanya, mengapa kok saya gitu. Kehidupan bersama dibangun oleh orang-orang yang bersedia berkata, ini saya, dan saya mau mengerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua di antara kita terpanggil untuk turut ambil bagian dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari bersama kita mensyukuri sabda Tuhan ini dan kita akan berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang kami terima, yang mengingatkan kami akan tanggung jawab terbentuknya jemaat. Perkembangan jemaat tidak berdiri sendiri, tetapi atas dasar keterlibatan banyak orang dalam jemaat di rumah. Dan kini kami menyadari bahwa begitupun seharusnya kami. Berdirinya gereja juga adalah bagian dari ketika kami memiliki dan memikul tanggung jawab bersama-sama. Maka Tuhan, jadikanlah diri kami sebagai umat-Mu yang tidak pasif, tetapi kami merasa memiliki, kami merasa perlu bertanggung jawab, sehingga semuanya itu boleh terbangun dengan baik oleh karena kerjasama kami bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kini kami menyerahkan untuk kegiatan kami hari ini, aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau memberkati, Engkau menuntun, sehingga jalannya aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena kelangsungan berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama saat ini. Kiranya ini semua menjadi berkat untuk kita. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluhdadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sekali sahabat Petra juga masih setia bersama dengan kami. Juga bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang tadi sudah Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567. Tadi lagu-lagu yang sahabat Petra request, beberapa sudah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, masih kami tunggu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nanti. Sahabat Petra, kami ingin menyapa sahabat Petra yang sekarang sudah bersiap untuk berangkat beraktivitas. Kami mengucapkan hati-hati di jalan dan semoga sahabat Petra selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Nah sahabat Petra, bagi kita yang beraktivitas di luar rumah, penampilan yang menarik itu menjadi sesuatu yang rupa-rupanya sangat diperhatikan oleh banyak orang. Penampilan menarik tidak harus mewah sahabat Petra, tetapi dengan cara berpakaian kita, cara kita menata rambut, cara kita bersikap, itu akan menunjukkan siapa kita di tempat kita berada. Dan ketika kita punya penampilan yang menarik, akan ada banyak hal positif yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi sahabat Petra, menjaga penampilan di pagi hari dan sepanjang hari ini menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Mari kita menjaga penampilan kita, sehingga banyak orang juga diberkati dengan keberadaan kita, entah itu di tempat kerja, di tempat usaha kita, tempat kita menuntut ilmu, dan juga kita yang sekarang ini berada di rumah. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur.